Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Selamat menyambut hari Jumat. Semoga hari penutup pekan kerja ini membawa kebahagiaan dan rasa syukur atas segala yang telah kita capai sepanjang minggu ini. Nikmati hari ini dengan penuh semangat karena akhir pekan yang menyenangkan sudah menanti kita. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Menteri Perdagangan Piyush Goyal menyoroti langkah-langkah ketahanan pangan India dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Wisconsin. Menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. UEA meluncurkan penyelidikan atas insiden penerbangan Fly Dubai. Israel menyatakan upaya pembajakan tampak sangat mirip dengan serangan teror 9 November. Serangan udara Pakistan menewaskan 9 warga sipil di provinsi Kunar dan Helmand, Afghanistan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan entitas termasuk pengusaha Pakistan atas pengadaan militer Iran. Dan dalam Asian Games di Jepang, India meraih 6 medali kemarin termasuk medali-medali perak bersejarah dalam layar dan gulat Greco-Roman. Tim hoki dan kriket putra India melaju ke final. Warta berita selengkapnya. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyoroti langkah-langkah ketahanan pangan India dan menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan berpartisipasi dalam hari pembukaan pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin. Bapak Goyal mengucapkan terima kasih kepada Kepresidenan G20 Amerika Serikat atas penempatan pangan di pusat diskusi-diskusi. Beliau menyatakan bahwa memastikan ketahanan pangan bagi semua dan menciptakan peluang-peluang yang lebih besar bagi para petani merupakan inti dari kebijakan India. Beliau menegaskan kembali bahwa pangan tidak boleh pernah digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap negara manapun. Bapak Goyal menunjukkan bahwa negara-negara global South termasuk yang paling terdampak buruk oleh krisis pangan, bahan bakar, dan pupuk yang disebabkan oleh konflik global. Beliau menekankan bahwa kekurangan pupuk hari ini dapat menjadi krisis pangan hari ini. Para menteri mencapai konsensus mengenai dokumen hasil G20 Statement on the Weaponization of Food Through Coercive Trade Actions atau pernyataan G20 tentang penjadijatan pangan sebagai senjata melalui tindakan-tindakan perdagangan koersif dan mengungkapkan niat mereka untuk melanjutkan kerjasama mengenai hal tersebut. Sebelumnya pada hari itu, Bapak Goyal bergabung dengan para Menteri Perdagangan G20 dan Duta Besar Jameson Greer, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat dalam kunjungan ke kantor dan pabrik Rockwell Automation di Macon, Wisconsin. Menteri tersebut juga mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan para menteri perdagangan dan perwakilan-perwakilan mitra utama G20 di sela-sela pertemuan menteri perdagangan G20. Juru bicara Perdana Menteri Israel David Mencher menyatakan bahwa upaya pembajakan Fly Dubai tampak serupa dengan serangan teror 9 November di Amerika Serikat. Berbicara kepada sebuah kantor berita, beliau menyatakan bahwa pilot

ओमान tersebut setelah menyerang pilot India yang memberani Smith Mercer dalam penerbangan Fly Dubai kemarin ditemukan berdiri di atas kontrol kokpit mencoba menghancurkan sistem-sistem pesawat. Mercer menyatakan bahwa Israel dan UAE telah memberlakukan pembekuan 6 hari penerbangan antara kedua negara untuk menyelidiki insiden tersebut dan memastikan tidak ada serangan-serangan terlanjut. Mercer menyebutkan bahwa para penumpang dan awal Israel bersama dengan pilot India berjuang untuk membuat kembali kendali pesawat dari pilot Oman dan membawa insiden tersebut ke penyelesaian yang aman. Penerbangan tersebut melakukan pendaratan darurat di Tabuk, Arab Saudi. Jaksa Agung UAE Hamas Saif al-Shamsi telah memerintahkan pembentukan tim penyelidiki untuk menyelidiki insiden tersebut, termasuk kemungkinan koneksi ke aktivitas atau niat teroris yang melibatkan penerbangan Fly Dubai FJ1073 yang memaksa pesawat untuk melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi. Menurut Kementerian Luar Negeri UAE, tim tersebut yang terdiri dari anggota-anggota khusus Kejaksaan Umum akan menyelidiki keadaan-keadaan dan penyebab-penyebab insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri kemarin menyatakan bahwa pihaknya terus memantau secara seksama kondisi kesehatan Kapten Smith Mercer. Kementerian menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setelah menerima perawatan medis awal di sebuah rumah sakit di Tabuk, Arab Saudi, beliau kini telah dipindahkan ke Abu Dhabi untuk perawatan medis dan pemulihan lebih lanjut. Duta Besar India di UAE mengunjungi Kapten Mercer di rumah sakit dan menanyakan kesehatannya. Sebelumnya, Duta Besar juga bertemu dengan keluarganya dan memastikan semua dukungan yang memungkinkan untuk kesehatan dan kesejahteraan Kapten. Kedutaan Besar India di Abu Dhabi dan Konsulat di Dubai berada dalam kontak yang erat dengan pihak berwenang setempat dalam masalah ini. Kementerian Luar Negeri sekali lagi memberikan penghormatan kepada keberanian dan ketugasan Kapten Smith Mercer. Kementerian juga menyampaikan penghargaan mendalam atas kegaguman dan dukungan yang telah diterimanya dari seluruh dunia atas tindakan keberaniannya. India telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Seychelles atas bantuan cepat dan penyelamatan jiwa kepada 17 nelayan India di atas IFB Sajira yang mengalami kegagalan mesin di laut lepas pantai Seychelles. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa bantuan ke tepat waktu ini mencerminkan ikatan persahabatan yang erat dan abadi antara India dan Seychelles serta komitmen bersama terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya 9 warga sipil Afghanistan termasuk perempuan dan anak-anak tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam serangan udara Pakistan terhadap rumah-rumah sipil di provinsi-provinsi Kunar dan Helmand, Afghanistan. Menurut juru bicara Taliban Jabibullah Mujahid, serangan-serangan tersebut juga menghancurkan 3 tempat tinggal di distrik Sultan di Kunar dan distrik Gramsir di Helmand. Mengecam serangan-serangan terbaru tersebut sebagai tindakan agresi, Mujahid menuduh Pakistan menggunakan serangan-serangan terhadap Afghanistan untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah politik dan ekonomi domestik. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan entitas di beberapa negara karena diduga membantu pengadaan senjata dan komponen-komponen militer untuk Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran atau Ministry of Defense and Armed Forces Logistics. Dalam sebuah laporan, The Media Line menyatakan bahwa di antara mereka yang dikenai sanksi adalah seorang pengusaha Pakistan beserta 3 perusahaan yang terhubung dengan orang tersebut. Lebih lanjut, pengusaha tersebut adalah ketua Cavalier Group yang berbasis di Pakistan, sebuah perusahaan pertahanan swasta dengan operasi di Pakistan dan negara-negara lain. Selain itu, pihak berwenang Amerika Serikat menuduh bahwa orang tersebut dan perusahaannya bertindak sebagai perantara-perantara untuk Kementerian Pertahanan Iran dan membantu memfasilitasi pengadaan dan distribusi senjata. Selain itu, tindakan Amerika Serikat terhadap Cavalier Dynamics for Technologies yang berbasis di Arab Saudi dilakukan berkoordinasi dengan pihak berwenang Arab Saudi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa Washington akan terus menargetkan individu-individu dan entitas-entitas yang memberikan dukungan kepada Iran dalam kerangka Operation Economic Outcast, operasi pengucilan ekonomi, sebuah kampanye yang diluncurkan pada bulan Agustus untuk mengganggu jaringan-jaringan ekonomi rejim Iran.
Presiden Droupadi Murthy

Mu menyatakan bahwa pesan perdamaian dan non-kekerasan Mahatma Gandhi telah menjadi semakin relevan dalam suasana perang dan konflik yang melanda banyak bagian dunia. Dalam pesannya pada kesempatan Gandhi Jayanti, Presiden Murmu memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa pada ulang tahun kelahirannya yang ke-157. Beliau menyatakan bahwa kehidupan dan cita-cita Mahatma Gandhi sangat dihormati oleh komunitas global. Presiden menyatakan bahwa India melangkah maju menuju tujuan nasional untuk menjadi Viksit Bharat atau India yang maju pada tahun 2047. Beliau menambahkan bahwa prioritas diberikan pada nilai-nilai empati dan inklusi untuk memastikan tidak ada warga negara yang dirampas dan dari manfaat pembangunan. Presiden Murmu menyatakan bahwa visi ini mencerminkan semangat cita-cita sarvodaya Mahatma Gandhi berdasarkan prinsip kesejahteraan dan pengingat harkat semua orang. Beliau mengajak warga negara untuk menegaskan kembali komitmen dalam membangun Bharat yang berdaya, maju dan atmanirbhar atau mandiri melalui perilaku yang etis dan partisipasi aktif. Sebuah delegasi tingkat tinggi dari Jordania yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Investasi Jordania Zaher Al-Qatarneh bertemu dengan Sekretaris Tekstil Neelam Shamirao di New Delhi kemarin. Kementerian Tekstil menyatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk mendiskusikan jalur-jalur penguatan kerjasama bilateral di sektor tekstil dan pakaian jadi. Kementerian menambahkan bahwa diskusi-diskusi berfokus pada perluasan perdagangan bilateral, pengadaan, investasi dan kemitraan-kemitraan industri termasuk usaha-usaha patung di sektor tersebut. Selama pertemuan, kedua pihak juga menjajaki peluang-peluang untuk memperkuat kemitraan-kemitraan institusional dan pengetahuan antara institusi-institusi mode, desain dan tekstil termuka di India dan Jordania. Hal-hal tersebut mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, inovasi desain dan kerjasama dalam perkarian mode berbasis artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kedua pihak juga mendiskusikan kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme institusional yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi keterlibatan terstruktur dan berkelanjutan serta tidak lanjut atas bidang-bidang kerjasama yang teridentifikasi dalam tekstil dan pakaian jadi. Selanjutnya, pihak India menyoroti potensi pengingatan kerjasama dalam pakaian jadi, kain, tekstil teknis, tekstil kapas, dan produk-produk jadi, termasuk peluang-peluang untuk pengadaan, investasi, dan kemitraan-kemitraan industri yang lebih besar. Kementerian menginformasikan bahwa pertemuan tersebut berakhir dengan nada positif dengan kedua pihak sepakat untuk terlibat secara bilateral dan memajukan bidang-bidang kerjasama yang teridentifikasi selama diskusi-diskusi tersebut. Dalam Asian Games 2026, India menikmati hari lain yang penuh aksi di Jepang kemarin dengan tim hoki dan kriket putra mencapai final masing-masing. Tim hoki putra mengalahkan rival bebuyutan Pakistan 4-3 dalam semifinal yang mendebarkan. Sementara tim kriket mengalahkan Sri Lanka dengan 124 run untuk memastikan tempat dalam pertandingan medali emas. Pegulat Greco-Roman Nitisvich kemarin meraih medali perak dalam kategori 97 kg putra di Asian Games di Jepang. Nitesh kalah dari Yuri Nakajato dari Jepang 0-4 di babak final. Nitesh melawatkan emas bersejarah namun mengamankan medali perak India pertama dalam gulat Greco-Roman di Asian Games sejak tahun 1962. Pasangan India Manu Francis dan Prince Kurinsikal Nobel meraih medali perak dalam lomba 9 pembuka skiff putra dalam kompetisi layar Asian Games. Ini adalah medali layar pertama India dalam Asian Games. Tim Harshita Tomar dan Chital Verma memenangkan medali perunggu dalam nomor skiff putri layar. Ganesh Mani Ratnam Trimuri meraih perunggu dalam panahan majuk perorangan. Tim Squash putra dan putri juga harus puas dengan perunggu setelah menderita kekalahan semifinal. Jumlah medali India telah meningkat menjadi 66, termasuk 10 emas, 23 perak, dan 33 perunggu. Sari berita penting sekali lagi. Menteri Perdagangan Piyush Goyal menyoroti langkah-langkah ketahanan pangan India dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Wisconsin, menegaskan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. OEA meluncurkan penyelidikan atas insiden penerbangan Fly Dubai. Israel menyatakan upaya pembajakan tampak sangat mirip dengan serangan teror 9 November.
Serangan udara Pakistan menewaskan 9 warga sipil di provinsi Kunar dan Helmand.

Afghanistan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan entitas termasuk pengusaha Pakistan atas pengadaan militer Iran. Dan dalam Asian Games di Jepang, India meraih 6 medali kemarin termasuk medali-medali perak bersejarah dalam layar dan gulat Greco-Roman. Tim hoki dan kriket putra India melaju ke final. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India Mining Week 2026 mempertemukan misi-misi diplomatik dari 19 negara untuk Global Connect. Ikutlah komentar. India Mining Week 2026, konferensi sekaligus pameran terbesar India untuk sektor pertambangan dan mineral menjadi tuan rumah India Mining Global Connect, sebuah interaksi penjangkauan internasional yang mempertemukan perwakilan-perwakilan misi diplomatik dari 19 negara untuk mendiskusikan peluang-peluang bagi partisipasi dan kolaborasi internasional yang lebih besar dalam sektor pertambangan dan mineral India. Interaksi tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan menjelang India Mining Week 2026 yang dijadwalkan dari tanggal 15 hingga 17 November 2026 di Yashobhumi, New Delhi, oleh Kementerian Batubara dan Kementerian Pertambangan, Pemerintah India bekerjasama desain industri pertambangan. Interaksi tersebut diselenggarakan oleh Sri Satish Chandra Dubey, Menteri Negara Batubara dan Pertambangan, Pemerintah India, perwakilan-perwakilan senior dari misi-misi diplomatik yang berpartisipasi bersama dengan para pemangku kepentingan dari ekosistem pertambangan dan mineral mendiskusikan peluang-peluang untuk keterlibatan tingkat negara dalam India Mining Week 2026. Menteri tersebut menyerukan kerjasama dan partisipasi aktif dari komunitas pertambangan global dalam India Mining Week 2026. Beliau mengundang negara-negara mitra untuk memfasilitasi partisipasi

perusahaan-perusahaan pertambangan termuka, investor-investor utama, dan delegasi-delegasi termuka, menekankan bahwa keterlibatan semacam itu akan saling menguntungkan dan lebih memperkuat peluang-peluang untuk kolaborasi di sektor pertambangan dan mineral. Beliau juga mengungkapkan minat yang besar dalam memastikan partisipasi internasional yang luas, termasuk partisipasi para menteri yang bertanggung jawab atas pertambangan dari negara-negara mitra, serta para investor dan perwakilan industri termuka. Beliau menyampaikan undangan yang hangat kepada semua tokoh termuka dan pemangku kepentingan untuk bergabung dalam acara pembukaan India Mining Week 2026 pada tanggal 15 November di Yashobhoomi, New Delhi. Dalam pidatonya kepada para peserta di India Mining Global Connect, Srimati Rupinder Barar, Sekretaris Tambahan Kementerian Batubara, membangkitkan etos India yang abadi, yaitu Vasudeva Kutumbakam atau dunia adalah satu keluarga, meniruti semangat kemitraan dan kolaborasi yang dapat membentuk masa depan sektor pertambangan global. Seiring India maju sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, sektor pertambangan dan mineral memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan ambisi global negara tersebut. Dengan India Mining Week 2026 yang akan datang pada bulan November, beliau mengundang komunitas pertambangan global untuk berkumpul bersama, bertukar gagasan-gagasan, berbagi keahlian, dan menjajaki peluang-peluang untuk kolaborasi. Ibu Barar menekankan bahwa India menantikan gagasan-gagasan, pengalaman, dan dukungan dari mitra-mitra di seluruh dunia dalam membentuk sektor pertambangan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan terhubung secara global. Perwakilan-perwakilan dari Malawi, Sri Lanka, Mozambik, Aljazair, Amerika Serikat, Chile, Bhutan, Indonesia, Ethiopia, Rusia, Irak, Maroko, Venezuela, Spanyol, Polandia, Mongolia, Zambia, Prancis, Ghana, dan Kamar Dagang Amerika Serikat berpartisipasi dalam interaksi tersebut. Diskusi-diskusi mencakup potensi partisipasi melalui delegasi-delegasi negara, perwakilan pemerintah dan institusional, delegasi-delegasi bisnis, pembicara-pembicara, pakar-pakar teknis, perusahaan-perusahaan pertambangan dan mineral, penyedia-penyedia teknologi, produsen-produsen peralatan, investor-investor, lembaga-lembaga penelitian, dan asosiasi-asosiasi industri. Interaksi tersebut juga memberikan kesempatan untuk berbagi ruang lingkup dan program India Mining Week 2026 serta mendiskusikan bidang-bidang kepentingan bersama di bidang mineral, mineral kritis, eksplorasi mineral, teknologi pertambangan, peralatan pertambangan barat, inovasi investasi perdagangan dan penenggabagan sumber daya. Misi-misi yang partisipasi diundang untuk memfasilitasi partisipasi perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah, institusi-institusi, dan badan-badan industri yang relevan dari negara-negara masing-masing. Seiring India memperluas fokusnya pada mineral-mineral kritis, keamanan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan manufaktur domestik, kerjasama internasional menjadi semakin relevan di seluruh rantai nilai pertambangan. India Mining Week 2026 akan menyediakan platform bagi negara-negara dan perusahaan-perusahaan untuk memamerkan kemampuan-kemampuan mereka, menjajaki peluang-peluang bisnis, dan terlibat dengan para pembuat kebijakan, perusahaan-perusahaan pertambangan, investor-investor, dan penyedia-penyedia teknologi India. India Mining Week 2026 selama 3 hari tersebut akan mempertemukan lebih dari 25.000 profesional industri dan para pengambil keputusan, lebih dari 500 peserta pameran yang penyedia teknologi, lebih dari 200 pembicara dan pakar industri, lebih dari 100 sesi konferensi dan presentasi teknis, lebih dari 1.000 delegasi pemerintah dan PSU atau Public Sector Undertaking, perusahaan sektor publik, serta lebih dari 300 perusahaan pertambangan dan mineral dengan partisipasi yang diharapkan dari lebih dari 550 negara. Acara tersebut akan menampilkan konferensi tingkat tinggi, pameran internasional, sesi-sesi teknis, dialog-dialog kepemimpinan, pertemuan-pertemuan B2B atau business to business atau business ke business, demonstrasi-demonstrasi teknologi, dan peluncuran-peluncuran produk dengan diskusi-diskusi yang mencakup batu bara, logam, mineral-mineral kritis, eksplorasi teknologi pertambangan, otomasi, keselamatan tambang, keberlanjutan, pengolahan mineral, dan efisiensi sumber daya. Interaksi India Mining Global Connect merupakan bagian dari program penjangkauan internasional menjelang India Mining Week 2026 dengan keterlibatan lebih lanjut yang dirancangkan bersama pemerintah internasional, perusahaan-perusahaan pertambangan, penyedia-penyedia teknologi, investor-investor, dan organisasi-organisasi industri dalam perjalanan menuju konferensi tingkat tinggi bulan November. Untuk informasi lebih lanjut tentang India

Mining Week 2026. Silakan kunjungi https://indiaminingweek.org/sekian. Saya sekali lagi, www.indiaminingweek.org/sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam secara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Bagheli dari daerah Bihar.

0: Itu tadi lagu rakyat dari negara bagian Bihar di dunia di India Utara. Harap Anda telah nikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.
1: Spotlight. This is
2: Spotlight.

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Guys, creator, nourisher, protector, supporter, righteous, forgiver, holy dispenser of all powerful good justice. In Hindi, it is anuvad in Hindi. Parmeshwar ke naam par, jo atyant dayalu, shamashil aur krupalu hai, Aura Mazda ke naam ki stuti ho, jo anadi kal se vidman hai aur anant kal tak vidman rahenge. उनका एक नाम है परमेश्वर दयालु आत्मा जो सभी आध्यात्मिक सबसे